May pinyam yang yaringki, pinyam har kasunki. Pajaring miripuchka nevidai, para yawan vinto yawan parishchakuspai.